0: Kufutel ba yang kasih tuba juga tuba juga naga sang baba. Kudu naga sang tuba yang lagi fikir dengan tuba kasih Ahmad baba.
1: Tuhan
0: yang berkata yang tak berkata yang saya ujar noko.

Kutuk ade Serigne Sally yang ngetokoh nyakit terkutuk Serigne Sally. Kutuk ade Serigne Sally yang ngekejar nokoh.